Ariga, uvanganak tuk, uvasi nalak tutin kungmik, Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.